Malu kerana naik sirah, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerajaan sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu nutrinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerajaan sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, uji ke furekida wa titulu hari damai.

0: Oke, Dek Maluku Vintis. Jadi maka musika furak nebe husi belu seles ofresyon apa Maluku Vintis. Ita apa kontinu na fatin ita nyo programa. Oke, belu Justin. Ita bot beli hato tok, ita bot nyo sugestan balu mas sekretari juventudi. Katak politika saida o politika winsa makne beli halo. Hodi hapara desemprego iha ita nyo nasaun.
1: Malu katufu sugestan basi.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fong ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Ini demokrasi ini laih ona, dia hasil hetan ona be ditadura. Tambi idane maka hanasan loloh ne, lei idane labele implementa.
1: Ovintes, toba nedei reportajing investigasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor Dili, Howard Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

0: Oke, diak Maluku Vintis, dan maka mujika furak nebe. Kusi belum seles, operasi apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyiap programa iya loro furak irane. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot mana juventuri ida, tu ita bot nyahatene papel juventuri ne saida.
1: Papel juventuri.

Malo grana na insira, amutuk valeo hao noimar, hao nye belu nitrinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kbay miut. Yai di saung ni lorong, ita se kolia konaba di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malo grana na insira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wo titulu hari damen.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: tutuala suku mehara i edisional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos lorehe sigundu i suku ileomar primeiro nomos kainleho ileomar sigundu rasik hansan suku sira nebe mako hinga me hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku sira nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidad sira para sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si atasi larandit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesang tretere jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesang sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempu naru sewenghira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oan beoa siramos se la aproveita i bele deha sira fosala fali baita.
1: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
0: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tahun usi tinang hirak nene laran maka foing 20 tahun lebih maka foing sir halo namorado kakabe main tahun ida nemos foing paktu negatif bahwa ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana semai tau tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entaun ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita bela detek tau defini katun ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina saun sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk hahuris ba ne lai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba usine ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel nomos ida fali maka olive friedley ne iha kom ne rasik mos ami monta iusi ila jako mos ami monta nomos iha sukulore primir mos ami monta
1: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidad sira itane grup konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidad sira atu kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, ma kema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk libama kau foi em kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be ne ne ne sira ne be futi lenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira a nebe hau level fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protese ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo conservação no mos ma itane staff técnico yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
1: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informação no mata kaitanya hasoru malu, balorong ohing iha notícias nacionais, husi estúdio central Radio Rakambia Kampung Alor Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne best serviço ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konobang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanan. Nem mambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ni. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mes agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ni. Lelu barak ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nono urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa kita bagus lah heta nono fatin de mesti kan lah heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye uhusi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradio rakambia sirahoto, informasyon ni maka kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasyonais, husi estudio sentral, radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventuri sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventuri ni liliri, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoen, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau no in juventuri barak maka hakarak hetan emprego. Ne problema start nian, problema mu sem individu nian. Iri pois, kalau ni mensajen maka tambah juventuri dah gora la konsege hateke no hadomi susedare ni hanesa nian. Husita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete hanesa ne. Ola bele dia no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira. Tambah ni mak kau dia se hau iha namurada kau dia hanesa ne. Ola bele dia no hadomi hau seba nihira ola hadomi susedare. Tambah interese husita ni hamutuk ni interese pas susedare ne mak importante. Atu lori susedare ne ba muris dia. Juventuri tengi sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventuri tengi hatur buat nebe mak los dihan los. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventuri sirah ni sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab ni hira. Ni salah. Hau los. Mabe hau sila lo uza. Hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilidad ni. Hau di kontra ni ni responsabilidad ni makladia. Mabe hau kontra. Sebab ni hira ni salah. Hau los. Mabe uza hau ni imaturidad ni kontra ni responsabilidad ni makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana hatur buat ni mak los dengan los. Salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss, kita consider ni salah masih jadi ni loss elah deh. Ni labeh leh. Nampak awak pelah bahasa juventuri sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labeh leh, saifal alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tete ane sana. How hadomilio, how ni amigo sira kritiku ni, duke hadomi emai jadi nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudah sa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia na nesane ola bele dia na hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira musa watete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba une maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telepon nerebe makfura atau hoto bayi mi, maybe sementara iha mensajen deluta katak dadang susidan nerebe mak kita muris ba, ni susidan nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku kontinua riku, no kia kontinua kia, no iha nerebe mak opresor sira kontinua oprimi, no predor sira kontinua hakru. Tambah ne, how husu itan hira hamutu unifika forsa produktivo. Atu bele haraun susidare dan lebih mahok klase, bah susidare dan lebih mah lahok klase. Tambah ita kuliah kon bah suntul lalehan, ita lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktivo, ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bia ita tengki unifiki dene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, lespera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bosita futatirung, husi amin entolu lahaluha hato, adeus i obrigada.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu nyerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

miu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Ida turi tobot ni hatene, papel juventuri ni sa ida.
1: Papel juventuri, maka sanyudar transformador sosial i kontrol sosial. Lihu sisi rene kritiku, analitiku, no inovatibu. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrol transformador sosial. Horazon ida katak, juventuri nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, pobusira. Honune, juventuri tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare bare lidare hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventuri na nebe mak kia transformador sosial, hodi nune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivu, atu mure susidare ina nebe maka hokunisan, ladiak ba kunisan ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kuna ba kontrol sosial. Juventuri precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventuri nudar fuan, nudar lian ba basira atau bela hatutan sini lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanisang ne. I tambah sana makit tengke sa izomi nebe mak kritiku, analitiku, no inovatibu. Tambah ida ne nuda responsabilidade ida nebe maka juventuri tengke halo. Kata ita tengke he pensamento ida nebe maka kritiku, ita tengke he pensamento ida nebe maka analitiku, atau hal analiza nebe mak diak bahaya realidade sosial. Uita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativo, atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivo, ba pensamento ida nebe maka critico, pensamento ida nebe maka inovativo, atu muda bo tira nebe maka dia, bo tira nebe maka dia. Obrigada.
0: Ok, Diak Maluko Vintis, antes ita ba continua tang ita nye programa, husi belon sele, se oferece tang musike ida turmai. Dreite music.

habis kita sudah uzal murid naik dia rasa absolusi permatinya absolusi status waktu masa itu uzal murid natural murid natural sila ini dia mati existia ala lokal ini dia murid sini memakasa tahan murid sila hanya fear kat ia ia fakfak ini ia tahan murid sila parah kan lima for example bak murid ay hanaka Orang itu juga bertahan dah, berusaha acara mahu sesuatu negara kita, udah lepas. Nanti kalau payah untuk kamu lebih, terus cara kita mahu sesuatu apa itu? Ia mana kan semua dia? Ia persediaan

Malu kelana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, terus fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi hut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kelana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: sa W Sernes sama po. Halo kabu langsung nami bibi tem kuda de tu entrenamento ne ami halo husia tahan timor tradisional de. Ne be ami halo han sa tahan HIV malaria, tahan serne mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bis mayang para ami bele ami feto serne mas bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
0: Ami uja bahan, uja bapa andeit. Am lah halung angganan, am lori bapa andeit. Hamu tu lori bapa andeit. Kosang mai hamu kray ray hamu tu kau tu mami husu malu, mami faham malu. Nah ane mami husu jura bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituir be. Agora tu sosap lte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Malu kerana nyanyi sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Dia malu kerana nyanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

Oke, diak malu kovintis, dan ne maka muzika furak ne be husi violenceles, operation nava malu kovintis, ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, violencesting, tuir ita bot ni hare, governo agora da

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito antes, em Blan Satan Mai. Nem lambe, nem lelo, nem barra. Ansa calante, a mi reta rua, catum, ansane. Pois a mi, forte te amai, alô modo, consumo a tu. Mas agora, lá do mida. Muito Blan Satan Mai, ave, duaribu. Sepuluh hansan nene, ni lenu sebara. Ni hansa ambatasi ni paling kalan ida amihetan ruwa katolu hansan. Lenu barang ni iher 91 to 2010 ni sebara. Agora ni lah iher. Semana ida musa kita bagus lah hetan ono. Uluk ni barak. Ni hansa kalan ida sai ni ruwa tolu hansan ni agora. 91 to 2010 ni barak. Ni kal kalan sirasta. Agora lah. Kalestraga hutu nama. Menu sana. Ni hansa kita bagus lah
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye uhusi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne gustu dulu balu ne tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batil atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasyon ni maka kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha notisya nasyonais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni bester bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: sewang hira ita halo moho hotu entau idana laihau na ikan se ita ne lenuk laihau na tama seda maka ita ita bela detek tau defini kata ni idana lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hotu ne bela lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ia fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne ia hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
1: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ni be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun diutang
0: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos proteje ne
1: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados kleang konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk liba makhav foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futi lenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaita ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.